0: hujumanu no kwa negu Hujumanu ni yari kechi makane chada huro kwa nao
1: Oi mozi wanyudobo
0: Aine kene freshmano sinachimwanze Kakene kwa na hekri Oboku boromu DJ Jomanu Yana DJ Jovia uche nadadima Kedu makawanyoma antililia nike digwe Kakene kwa nyoma McDavis Onyoma jeje agada kosye no kwa negu Okodi ke no kweo Obian uju ora uju wanko no kwa negu Onyoma jo iwe keneo Kai kene ndi injinia hakana bara iwe na sapiensia radio Ndi aje monu Injinia pito dogu Injinia obina kalesia Injinia victor no kweo Injinia chuku liso kwa nifaneme Sapiensia radio nenyerubo bwenyakao Aguro na gugi bajebe sapiensia Inonuna kupoba sapiensia o Makandisa